0: 139176 anan 0204 139176 a mema wadi mfie dun wa twede kronko a ene fa Mr. Kill
1: FDA aji ejedi enkrato yatum.